1,9 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spadan nih ya. Dan gimana pagi hari ini? Apakah kamu sudah pada bangun atau lagi jogging-jogging atau lagi car free day hari ini teman Pro 2? Yes, biar makin semangat, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu teman Pro 2 di hari ini. Ada One Direction versus BTS versus The Script. Kamu bisa langsung ikutan votingnya atau pollingnya gitu ya di Instagram kita di @rri_pro2banten. Search aja terus tap icon story-nya dan nanti langsung polling atau voting di situ. Tapi kalau nggak mau repot bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kenapa sih harus banget ikutan musisi? Karena nanti di penghujung jam 7 ini bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda iklan teman Pro 2 ya. Kalau gitu biar makin semangat di pagi hari ini, satu lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Cie, siapa nih yang cinta sama sahabat sendiri? Hai.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas lagi di luar ruangan gitu kan Teman Pro 2. Penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026 Teman Pro 2. Di pagi hari didominasi dengan cerah berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Ciomas, Pabuarang, Baros, Mandalawangi, Cadasari, Pandeglang, Sajira, Sobang hingga Cibeber. Dan juga hujan ringan diperkirakan akan turun di sekitaran Anyer, Padalincang, Gunung Sari, Pabuarang, Baros, Petir, Tunjung Teja, Serang, Kadu Hijau, Cipecang, Banjar, Saketi, Bojong, Rangkas Bitung, Maja, Warung Gunung, Cileles, Cimarga, Banjarsari hingga Leuwi Damar. Memasuki malam hari juga Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Serang, Bojonegara, Kramat Watu, Waringin Kurung, Petir, Cikesal, Pamerayan, Kopo, Pontang, Ciruas, Keragilan, Kibin, Saketi, Bojong, Rangkas Bitung hingga Maja. Dan suhu udara di hari ini Teman Pro 2 berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 65-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Lebak bagian timur. Selain itu waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi Teman Pro 2 di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena di beberapa daerah masih akan turun hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu dapat selalu membawa atau menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Standing next to you by Jungkook, teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepasan waktu 49 menit pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Ada battle antara One Direction versus BTS versus The Script teman Pro 2. Dan dari polling atau voting yang masuk di Instagram kita, ini 75%-nya mau banget dengerin One Direction. Kalau gitu, 3 lagu dari One Direction, Drag Me Down, History, dan Story of My Life.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Salah satu konon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan biasanya kalau pagi begini abis CFD, emang paling nikmat banget untuk sarapan teman Pro 2 ya. Apalagi kalau lagi mencoba healthy life banget nih, sarapannya pasti yang sehat-sehat gitu. Kata orang sih, katanya kalau di Indonesia itu susah banget untuk mendapatkan vegan gitu ya, makanan-makanan yang memang pure dari plant-based gitu teman Pro 2. Tapi ternyata nenek moyang kita tuh udah plant-based duluan loh teman Pro 2. Ini dia beberapa kuliner atau makanan-makanan yang memang sudah plant-based dari dulu teman Pro 2 ya. Kita mulai dari yang udah gak asing buat kita, ada urap sayur teman Pro 2, yang mana isinya tuh kacang panjang, bayam, toge, atau juga kol direbus gitu ya, terus dicampur sama parutan kelapa berbumbu. Nah, seluruhnya pure nabati nih teman Pro 2. Kemudian juga kayak serat, vitamin, dan lemak sehat dari kelapa. Ini juga cocok banget jadi lauk atau menu utama yang sangat amat mengenyangkan. Selain itu, yang kedua juga ada sayur asem. Kalau kamu ngerasa sayur asem tuh cukup berat gitu ya, padahal sayur asem ini adalah plant-based loh. Karena memang sup bening asem segar dari asem Jawa, berisi kacang panjang, melinjo, dan juga jagung, ini benar-benar isinya full dari nabati semua teman Pro 2 ya. Dan bebas bahan hewani kayak vitamin dan juga serat, serta menyegarkan dimakan dengan nasi hangat. Tapi setelah ini aku bakal bahas lagi beberapa kuliner atau makanan-makanan yang memang sudah plant-based dan bisa banget kamu santap ketika kamu lagi diet teman Pro 2 ya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa nggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

dua. Again with BTB di Pro 2 FM Banten, teman Pro 2. Dan kita masih bahas makanan-makanan atau kuliner Indonesia yang sudah plant based nih, dan cocok banget nih ya untuk kamu nikmati nih kalau habis olahraga, teman Pro 2. Selanjutnya adalah pecel, dimana pecel ini merupakan sayuran rebus yang disiram sambal kacang gurih dengan isiannya tuh kacang panjang, bayam, tauge, dan juga mentimun yang jadi komponennya. Dan ini sangat amat kaya serat dan juga protein nabati ya, teman Pro 2. Dan juga sangat amat cocok untuk vegan yang butuh asupan sangat amat lengkap. Tapi kalau kamu pagi-paginya gak mau sarapan berat gitu ya, bisa nih mencicipi jajanan juga, yaitu klepon, di mana ini merupakan bola ketan hijau berisi gula merah cair yang meletup manis gitu kan pas kamu kunyah, teman Pro 2. Nah, ini dibalut juga dengan parutan kelapa. Seluruhnya ini berbahan nabati yang memberikan sensasi kenyal dan juga rasa manis alami. Dan jajanan vegan ini salah satu yang paling ikonik dan bisa dinikmati segala jenis usia, teman Pro 2 ya. Kalau kamu, teman Pro 2, kira-kira udah nyobain makanan vegan atau jajanan vegan apa aja, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banta.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Setelah lagu dari Disco Jaya featuring Lale El Manino dengan Selamat Ulang Tahun, teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas tentang sarapan yang plant-based banget nih buat kamu teman Pro 2. Kalau tadi ada pecel dan juga ketoprak gitu ya, ini ada karedok. Nah, ini adalah salad ala Sunda ini mah teman Pro 2 ya, yang isinya sayuran mentah kayak kacang panjang, timun, dan juga tauge, terus disiram sama sambal kacang yang rasanya gurih dan pedas. Nah, ini tuh kaya akan serat, vitamin, dan juga antioksidan nih teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa mencicipi bubur Manado. Ini merupakan bubur nasi yang dimasak dengan bayam, jagung, daun kemangi, kangkung, dan juga labu. Ini makin lengkap dengan sambal dan tahu tempe sebagai sarapan bergizi gitu ya, yang mengenyangkan maksudnya teman Pro 2 ya. Ini kenapa sih gue belepotan banget dah teman Pro 2 ya. Dan beberapa makanan sih jujur aku udah nyoba, tapi aku kepo banget sama bubur Manado. Gimana ya rasanya? Apakah memang harus langsung pergi ke Manado langsung gitu kan? Atau di Provinsi Banten ada juga teman Pro 2 yang jualan bubur Manado ya?

0: gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng PTB di pada TikTok to Deep Talk. Dan pagi ini kita bakal bahas hal yang menarik banget nih, karena sebentar lagi bakal diselenggarakan di Indonesia, yaitu Mandalika MotoGP 2026 nih teman Pro 2 ya. Dimana perkembangan sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga di Indonesia nih lagi naik-naiknya teman Pro 2. Tren sport tourism ini tuh lagi benar-benar berkembang pesat di tingkat global, dan Indonesia ini memanfaatkan secara optimal gitu ya, lewat pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beserta Pertamina Mandalika International Circuit. Sirkuit ini tuh dirancang bukan sekadar sebagai lintasan balap kelas dunia aja, tapi juga sebagai cara yang apa ya, strategi gitu ya, untuk memperkuat national branding serta menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan menurut tinjauan literatur pariwisata, sport tourism ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu active sport tourism bagi pelaku olahraga langsung, event sport tourism untuk menonton ajang bergengsi, serta nostalgia sport tourism. Dan penyelenggaraan ajang balap internasional kayak MotoGP, World Superbike, hingga Asia Talent Cup di Mandalika ini terbukti teman Pro 2 ya, memberikan multiplier effect yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan juga tingkat nasional. Dan apa aja sih kira-kira dampaknya ke ekonomi Indonesia teman Pro 2 kalau sport tourism ini semakin digalakkan? So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

On Pro 2 on Weekend, dan kita masih bahas nih teman Pro 2 tentang sport tourism yang memang lagi ramai banget, dimana di tahun ini 2026 Mandalika juga berkesempatan akhirnya menjadi lintasan lagi untuk MotoGP teman Pro 2 ya. Dan kalau dampaknya atau impactnya buat ekonomi dari event sport tourism ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis teman Pro 2, yaitu dampak langsung dan juga secara nggak langsung ya. Kalau dampak langsungnya udah bisa kelihatan lah ya, dari lonjakan sektor pariwisata dan juga UMKM. Dan for information, ini untuk gambaran jelasnya, jadi gelaran MotoGP Mandalika ini ternyata mampu menyerap hingga 4.600 tenaga kerja lokal dan mencatatkan nilai transaksi ekonomi mencapai triliunan rupiah teman Pro 2. Apalagi untuk usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM, ini merasakan manfaat yang sangat amat besar lewat penjualan produk-produknya kayak souvenir, kriya, serta peningkatan okupansi hotel juga. Tapi sementara itu ya teman Pro 2 ya, dampak nggak langsung juga terjadi lewat efek domino atau multiplier effect pada sektor pendukung, khususnya transportasi. Jadi selama periode event, penjualan tiket maskapai penerbangan ini meningkat hingga 30%, pendapatan moda transportasi darat juga naik sampai 40%, serta permintaan transportasi laut juga mengalami peningkatan hingga 30%. Terus gimana sih langkah kita, langkah ke depan gitu kan ya, yang bisa mendorong atau membangun manfaat ekonomi berkelanjutan untuk selanjutnya teman Pro 2. Kita bakal bahas setelah ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pengen Aikil, teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanpa waktu 49 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas tentang sport tourism yang lagi naik banget nih, teman Pro 2. Lagi beneran naik daun banget gitu ya. Ya, sebenarnya walaupun event internasional di Mandalika ini ngasih dorongan ekonomi yang sangat-sangat masif, tapi beberapa kajian ilmiah tuh kasih notes gitu ya, atau catatan penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Nah, ketergantungan yang berlebihan pada ajang balap internasional berskala besar ini dapat menyerap fokus pada promosi pariwisata lokal dan juga olahraga tradisional. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekstensif butuh banget gitu kan ya, tata kelola lingkungan yang memang sangat amat ketat untuk mencegah degradasi ekologi serta resiko sosial masyarakat lokal. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat sport tourism, penguatan kapasitas masyarakat lokal, serta memilah-milah mana acara olahraga yang memang basisnya tuh kebudayaan setempat sangat amat diperlukan. Dimana dengan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan juga transparan, bakalan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil. Aku sih udah gak sabar, teman Pro 2, mau nonton langsung. Enggak, ding, bercanda. Kalau bisa sih nonton langsung ke Mandalika ya, teman Pro 2 ya, untuk MotoGP. Karena hitung-hitung bantu juga lah ya untuk mendongkrak ekonomi Indonesia sendiri, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira kalau dikasih kesempatan untuk nonton MotoGP di Mandalika gratis, kira-kira mau gak ya, teman Pro 2?

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku, BTB. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Pelanggaran tersebut mencakup administrasi, kandungan gizi, dan mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta uji laboratorium.

Informasi lainnya teman Pro 2, grup musik Nouna merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat 18 September 2026 lalu dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, sebanyak 98 atlet dari 13 provinsi resmi bersaing dalam kejuaraan nasional berkuda memanah 3 di Bogor. Para peserta bersaing memperebutkan medali dalam 14 nomor perlombaan sejak tanggal 17 hingga hari ini 20 September 2026. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di sate siang. Gak kerasa ya, udah di sate siang aja. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten, teman Pro 2 ya. Aku tunggu sampai dengan jam 12 untuk rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026, teman Pro 2. Dan untuk menemani pagi hari kamu, satu lagu dari Sienna Spire dengan The Visitor.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
3: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
3: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
3: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Waktunya santai siang.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik lagi Bang BTB teman Pro 2 dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Judika featuring Adi Rianto dengan Tenang. Dan selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Nabila Taqiyah dengan Cinta Sia-Sia. Selain itu ada juga dari Desi. Desi pengen dengerin One Republic dengan Beautiful Colors. Another one datang dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Adrian Halif dengan Tidak Karuan. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pro 2 on the weekend is back, masih bareng BTB teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini teman Pro 2 datang dari Rehan. Rehan pengen dengerin Benson Boone dengan Mystical Magical, selain itu ada juga dari Evan. Evan pengen dengerin Biru Baru dengan Kata Mereka Aku. Selain itu ada juga dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin Meligus Love featuring Dinda Gania, katanya dengan Jangan Pernah Berubah. Oke, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Dan selanjutnya ada juga dari Linda. Linda pengen dengerin Calvin Harris dengan My Way. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube. Dan kini udah melewati 75 juta views.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

My Way by Calvin Harris, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan bimbang, jangan ragu, karena setelah ini bakal ditemenin sama Rama di santai siang sama dengan Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Kalau begitu, aku BTB pamit undur diri, dan seluruh tim teknik juga pamit undur diri. Selamat hari Minggu, teman Pro 2. Satu lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Bye-bye.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu. 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, selamat siang teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani kamu di santai siang. Agak aneh ya, sebagai penjaga malam hari di Pro 2 Banten. Kali ini menemani kamu di weekend teman Pro 2. Ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan akan kurang lebih menemani kamu sampai jam 5 sore nanti. Sebelumnya kamu ditemenin juga sama BTB di pagi hari menuju santai siang kali ini. Dan gimana kabarnya juga teman Pro 2, masih tepat di tanggal 20 September 2026 ya, di weekend siang ini. Semoga weekendnya menyenangkan, bisa jadi ini tempat buat kamu beristirahat di siang hari ya, sebelum besok tempur lagi untuk menghadapi hari Senin teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit nih, karena kita obrolannya bakalan banyak banget, langsung aja gitu ya WhatsApp ke Rama nih, nanti Rama listen, Rama play gitu di siang hari untuk menemani kamu. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita dulu yuk, di @rri_pro2banten.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Dan ya, jam-jam kayak gini emang ada satu hal yang cukup berbahaya kalau diobrolin teman Pro 2, itu adalah makanan. Apalagi kalau udah masuk pembahasan seputar cheating day ya, karena biasanya ada fase ketika kamu udah mungkin beberapa hari berusaha makan lebih teratur, mungkin juga ngurangin makanan yang tinggi kalori, rajin bergerak, terus tiba-tiba datang nih satu hari yang rasanya kayak hari pembalasan teman Pro 2. Ayam-ayam crispy masuk, dessert masuk, minuman-minuman manis juga ikutan masuk gitu ya. Semua kerasa sah aja karena mungkin statusnya lagi cheating day. Tapi sebenarnya teman Pro 2, istilah cheating day itu sering banget disalahpahami gitu ya. Konsepnya bukan berarti satu hari penuh, bebas, makan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Karena kalau dipikir-pikir, tubuh juga nggak ngenalin kalender gitu ya. Nggak tiba-tiba kalau misalkan hari Sabtu tuh semua kalori nggak berlaku gitu ya. Nggak gitu juga ya. Yang lebih masuk akal adalah ngasih ruang untuk mungkin menikmati makanan yang emang kita suka tanpa bikin pola makanan keseluruhan tuh jadi berantakan. Jadi, kalau selama beberapa hari ini kamu makan lebih teratur, nikmatin sesuatu yang mungkin tinggi kalori kayak dessert, sesekali tuh nggak ngancurin semua usaha kamu gitu. Nah, yang sering bikin masalah muncul justru mindset membalas dendamnya ya. Karena ngerasa cuma punya satu hari untuk makan bebas, akhirnya semua makanan yang biasanya dihindarin langsung dicoba satu hari itu sekaligus teman Pro 2. Misalkan siangnya makan nasi padang full gitu ya, sorenya gorengan, malamnya dikasih dessert, belum lagi ditambah minuman-minuman manis kayak kopi-kopi gula aren sebagai penutup gitu. Nah, bukannya menikmati satu makanan yang sebenarnya benar-benar diinginin, sebenarnya berubah jadi kayak apa ya, kalori masuk semuanya gitu. Jadi besok-besoknya takut lagi nih makan dan balik lagi ke pola biasa. Jadi teman Pro 2, cheating day boleh sebenarnya diobrolin, tapi jangan sampai berubah jadi cheating week ya. Jadi kamu boleh nikmatin makanannya, tapi jangan sampai makanannya yang menikmati kamu nih. Kita bahas selama 1 jam ke depan ya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Santai siang.
1: Yes, teman Pro 2, baru saja kau mendengarkan satu lagunya Maisa Kana featuring Ikram ya, dengan lagunya berjudul Doa di Siang Hari Ini. Dan tentunya masih ditemenin juga sama Rama di Santai Siang, teman Pro 2. Kita lagi ngebahas seputar cheating day gitu ya, lanjutin lagi yuk sebentar. Nah, kalau misalkan mungkin kamu udah menentuin juga nih, mau menikmati makanan favorit apa, mungkin pertanyaannya sekarang lebih ke arah makanan apa yang cocok buat cheating day kali ya. Jawabannya sebenarnya nggak harus makanan yang mahal atau mungkin viral, teman Pro 2, justru makanan yang paling cocok biasanya makanan-makanan yang emang udah lama kamu pengenin aja gitu ya. Karena mungkin tujuan menikmati makanan tuh lebih ke dapetin kepuasannya, mungkin bukan sekedar kayak masuk ke perut sebanyak-banyaknya, kayaknya nggak segitunya juga gitu ya. Misalnya kamu suka pizza, kamu suka ayam-ayam crispy, mie, seblak, mungkin martabak, sampai makanan-makanan lokal yang kayak sering jadi kandidat kuat gitu ya. Nah, makanan seperti ini biasanya punya kombinasi rasa, tekstur, aroma, dan mungkin sensasi yang agak berbeda dari makanan sehari-hari, teman berdua. Ada gurihnya, ada pedesnya, manis, renyah, creamy, sampai sensasi keju gitu mungkin ya. Yang ketika ditarik gitu, cispul-cispul itu bisa dibikin konten sendiri, teman berdua. Nah, masalahnya lebih ke arah bukan ke makanannya, tapi jumlah dan juga frekuensinya. Menariknya, teman berdua, kalau kamu udah tahu makanan yang emang jadi makanan favorit kamu, sebenarnya nggak perlu bikin satu hari penuh untuk makan gitu ya. Bisa aja cukup satu waktu makan. Misalnya ya, kamu makan siang favoritnya adalah makan burger, terus malamnya balik lagi aja makan biasa, itu gak apa-apa banget. Atau mungkin sore kamu tipikal yang menikmati dessert yang udah lama diincer gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, itu bisa jadi bonus tambahan aja sepanjang hari. Dengan begitu, pengalaman makan kamu tuh tetap kerasa spesial tanpa harus berubah jadi kayak acara makan cheating day, teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang lagi jaga pola makan, jangan sampai makanan favorit justru dianggap sebagai musuh ya. Karena semakin makanan tertentu dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, semakin besar juga kemungkinan muncul rasa penasaran, dan biasanya ada keinginan berlebihan nih ketika akhirnya kamu punya kesempatan makan. So, cheating day itu bukan kayak ajang balas dendam ya, teman Pro 2. Jadi pilih satu yang bikin kamu bahagia, nikmatin, tetap lanjutin hidup aja, tapi frekuensi dan kalorinya tetap diperhitungkan.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: away. I just need to go home right now. Oh, I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now. Oh, I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now.
1: Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama ya di Santai Siang kali ini. Dan ada satu part yang sering luput dari pembahasan seputar cheating day ya teman berdua, itu adalah pola pikir kamu sendiri nih. Kadang yang ngebuat seseorang ngerasa gagal bukan makanan yang dimakan gitu ya, tapi label yang sebenarnya dikasih di makanan itu. Misalkan kamu baru makan nasi padang satu porsi gitu ya, tiba-tiba ngerasa langsung semua usaha kamu selama seminggu itu hancur. Mungkin abis minum-minuman maca-maca yang manis terus ngerasa harus ngelewatin makanan berikutnya gitu. Padahal satu kali makan sebenarnya nggak nentuin keseluruhan pola makan seseorang ya teman pro 2. Kalau kita lihat dari sisi lain ya, ada pola pikir yang berlawanan juga nih. Karena ada yang misalkan udah ngerasa terlanjur makan makanan tinggi kalori, terus muncul anggapan kayak ya udahlah sekalian aja gitu. Misalkan kamu makan apa ya, burger gitu, burger ditambah kentang, terus ditambah lagi sama minuman-minuman manis, ditambah lagi sama dessert-dessert viral gitu ya. Nah, semuanya udah keluar jalur sedikit, tiba-tiba masuk tuh satu hari penuh makanan-makanan yang kategorinya kotor kali ya. Dan pola-pola seperti ini justru yang bisa bikin cheating day itu berubah jadi kebiasaan makan yang berlebihan. Lebih enak sebenarnya teman pro 2 kalau misalkan makanan favorit itu diposisiin sebagai bagian dari kehidupan gitu ya. Bukan sebagai hadiah karena mungkin udah menderita nahan makanan gitu selama seminggu. Nah, kamu tuh bisa tetap menikmati makanan yang enak tanpa harus ngerasa bersalah. Intinya tuh ada di porsi teman pro 2. Nah, setelah itu kembali juga ke pola makan yang emang biasa dilakuin. Gak perlu menghukum diri dengan gak makan misalnya. Gak perlu juga olahraga secara berlebihan hanya karena pengen nebus makanan. Gak perlu juga nganggap satu kali makan tuh sebagai sebuah kegagalan ya. Karena hubungan yang sehat dengan makanan itu bukan berarti setiap hari kamu harus makan super duper bersih teman pro 2. Kita bukan atlet ya, jadi kita masih bisa hidup dengan makanan-makanan yang kamu suka. Yang lebih penting adalah polanya secara keseluruhan. Misalkan satu nasi padang tuh gak ngancurin perjalanan diet kamu. Sama seperti kayak kamu makan satu salad juga gak otomatis bikin kamu hidupnya langsung sehat gitu ya. Yang menentukan adalah porsi dan apa yang kamu

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Malaysia.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Santai Siang kali ini. Kali ini kita di penghujung segmen muda dan kreatif. Dan kita lagi ngebahas seputar cheating day. Dan teman Pro 2, kalau misalkan kamu mau menikmati cheating day, mungkin istilah yang lebih menarik adalah cheating day dengan lebih pinter kali ya, dengan lebih smart nih. Bukan berarti harus ngitung setiap butir nasi atau mungkin berubah jadi polisi makanan untuk diri sendiri ya teman Pro 2. Cukup mulai dari menentukan makanan apa yang sebenarnya pengen kamu nikmatin. Jangan semua makanan dimasukin ke perut hanya karena kamu ngerasa hari itu adalah kesempatan terakhir untuk makan bebas ya. Kemudian dengerin juga nih rasa kenyang kamu. Makanan yang enak emang bisa bikin kita pengen terus makan gitu ya, meskipun sebenarnya udah cukup. Apalagi kalau misalkan makanannya sambil scrolling, nonton, atau sambil ngobrol. Nah, perhatian bisa lebih fokus ke layar daripada sinyal tubuh nih teman Pro 2. Jadi sesekali coba benar-benar menikmati makanannya gitu ya, rasain rasanya, teksturnya, aromanya, atau mungkin porsinya. Kalau misalkan udah puas, ya udah berhenti di situ. Jadi nggak harus sampai piring kosong dulu karena ngerasa sayang gitu ya. Bisa di-keep dulu gitu buat sore gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget. Dan yang paling penting juga, jangan ngebuat satu makanan tuh jadi alasan untuk ngerusak satu hari penuh diet kamu gitu ya. Setelah menikmati makanan favorit, lanjutin aktivitas seperti biasa. Nggak perlu ngerasa bersalah, tapi juga nggak perlu menjadikan cheating day itu sebagai alasan untuk makan tanpa batas ya. Karena tujuan akhirnya bukan menjadi manusia yang gak pernah makan enak, tujuannya adalah menikmati makanan enak tanpa kehilangan kendali. Jadi itu ya teman Pro 2, makan enak tuh boleh, tapi hidup juga tetap balance nih. So, kita lanjutin lagi ke info olahraga ya, dari jam 1 sampai jam 2 siang di Santai Siang kali ini. Tapi satu lagu dari Aespa, Next Level, akan menemani kamu di siang kali ini.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Indonesia.
1: Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya. Udah masuk sekitaran jam 1 nih, artinya kita masuk ke info olahraga. Ada kabar menarik teman Pro 2 dari Asian Games 2026. Karena Indonesia kembali menambahkan koleksi medali ya. Dan kali ini datang dari cabang olahraga yang mungkin belum terlalu familiar buat kamu. Yaitu adalah tagball teman Pro 2. Nah, tim tagball Indonesia itu mencatatkan sejarah setelah menyumbangkan medali perunggu nih. Prestasi ini diraih oleh Yoga Ardika Putra dari nomor tunggal putranya ya. Nah, Yoga tampil di pertandingan perebutan medali perunggu dan tentunya berhasil mengamankan kemenangan, yang artinya untuk pertama kalinya tagball Indonesia berhasil membawa pulang medali dari ajang sebesar Asian Games. Buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, tagball itu merupakan olahraga yang dimainin menggunakan meja melengkung dengan bola yang dimainkan menggunakan bagian tubuh seperti kaki, kepala, dan juga dada. Emang sekilas mirip gabungan sepak bola dan juga tenis meja ya, tapi jangan main-main teman Pro 2, ini tetap butuh skill juga seperti kontrol bola dan juga koordinasi harus seimbang gitu ya. Nah, setelah meraih medali, Yoga berharap prestasi ini juga bisa membuat tagball semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Apalagi tim tagball Indonesia tuh sudah menunjukkan bahwa cabang olahraga ini tuh punya potensi gitu ya untuk bersaing di level internasional. Bukan cuma dari tagball, Indonesia juga mendapatkan medali perunggu dari cabang soft tennis. Dan medali tersebut dipastikan setelah Indonesia menghadapi Jepang di babak semifinal ya. Meski harus mengakui keunggulan Jepang dan gagal melaju ke final teman Pro 2, hasil tersebut tetap membuat Indonesia berhak membawa pulang medali perunggu di Asian Games ya. Jadi teman Pro 2, Asian Games 2026 kembali menunjukkan kalau prestasi Indonesia emang gak cuman datang dari cabang olahraga yang udah populer aja gitu ya. Bahkan tagball pun mulai bikin sejarah nih.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Santai siang.
1: Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama ya di Santai Siang kali ini, tepatnya di Info Olahraga. Kali ini Barcelona lagi punya kabar positif, teman Pro 2, buat para penggemarnya gitu ya. Karena Rafinha dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang masa baktinya bersama Barcelona sampai tahun 2030. Perkembangan ini disampaikan langsung oleh direktur sepak bolanya Barcelona, itu adalah Deco ya, dalam rapat umum klubnya. Dan ngomongin selain ngomongin kontrak Rafinha sendiri, Barcelona juga sedang membahas masa depan Marc Bernal dan juga Xavi Espart ya. Tapi tentu aja teman Pro 2, kabar soal Rafinha juga jadi perhatian karena performanya musim ini lagi gacor-gacornya ya. Karena memasuki awal musim ini, pemain asal Brazil ini tampil luar biasa banget. Saat Barcelona menghadapi Sevilla di pekan ke-7 La Liga, Rafinha ini mencetak hat-trick ya dan membantu Blaugrana menang 3-1. Dan tambahan 3 gol itu

itu membuat koleksinya menjadi 12 gol hanya dalam 7 pertandingan di La Liga aja teman Pro 2. Produktivitas tersebut bahkan membuat Rafinha masuk dalam catatan khusus Opta. Torehan 12 gol dalam 7 laga awal musimnya itu membuat melewati catatan Lionel Messi ya. Sementara itu, rekor Cristiano Ronaldo masih berada 1 gol di atasnya dengan torehan 13 gol bersama Real Madrid pada 7 pertandingan pertama La Liga kalau nggak salah musim 2014 ya teman Pro 2. Nah, menariknya Rafinha sebenarnya masih punya kesempatan untuk menyamai bahkan melewati catatan Ronaldo di pertandingan tersebut. Sayangnya, pelatih Hansi Flick menarik keluar di menit ke-76 si Rafinha ini. Jadi Rafinha harus puas dengan tambahan 3 gol aja gitu ya. Performa ini juga nggak lepas dari perubahan perannya di lapangan. Kalau sebelumnya lebih sering berposisi di sisi sayap kiri, musim ini Rafinha mendapatkan peran lebih sentral ya sebagai penyerang, lebih tepatnya adalah false nine teman Pro 2. Akhirnya golnya terus mengalir dan kontribusinya makin kerasa buat Barcelona.

0: si hay más borracho que bueno y me ayuda.
1: Jadi gitu, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Eh, Intan. Sini, kau dulu, suruh duduk. Duduk sini.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh, Intan. Sani, kita duduk. Yaudahlah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Sofia.
1: Yes, teman berdua, masih ditemenin sama Rama ya di Santai Siang kali ini, tepatnya di Info Olahraga. Kali ini pembalap Formula One Max Verstappen baru aja melakuin sesuatu yang bikin dunia balap lagi-lagi melongo gitu ya, ngelihat kelakuan dia nih. Karena pembalap asal Belanda ini berhasil menyalip 100 pembalap dalam satu tantangan karting Gold Car, teman berdua. Jadi bukan mobil Formula One gitu ya. Nah, tantangannya adalah bertajuk Max versus 100, ini digelar di Red Bull di lintasan khusus Silverstone ya, tepatnya di Inggris, Manfro 2. Max nih memulai balapan tentunya dari posisi belakang dengan total ada 101 go-kart di lintasan. Targetnya sederhana tapi jelas gak gampang, itu adalah salip semuanya dalam maksimal 30 putaran. Dan Max Verstappen cuma butuh 14 putaran, Manfro 2, atau sekitar 37 menit untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Dan yang lebih gila lagi, Max Verstappen langsung tancap gas sejak lap pertama nih. Dari posisi belakang dia berhasil melewati 60 go-kart ya, hanya dalam satu putaran aja, teman Pro 2. Jadi satu putaran itu 60 mobil, teman Pro 2. Lintasan yang digunakannya juga bukan sekedar track karting biasa ya. Sirkuitnya menggabungkan area karting dengan beberapa bagian dari sirkuit Grand Prix Silverstone, termasuk dengan kawasan Brooklands juga. Satu putaran sendiri itu diperkirakan memakan waktu sekitar 2 menit. Nah, para peserta itu menggunakan go-kart dengan spesifikasi yang sama, bedanya adalah pembalap amatir menggunakan fitur fast lap ya pada paruh awal balapan, dan fitur ini memungkinkan mereka mengambil jalur lebih pendek untuk menjaga jarak dari Max Verstappen sendiri. Tapi kayaknya fitur tambahan ini belum cukup ya buat nahan laju sang juara dunia Formula One itu, dan akhirnya satu persatu peserta disalip dan langsung dinyatakan tersingkir nih. Max Verstappen

Yes, teman Pro 2, kali ini kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Kali ini beralih ke dunia MotoGP karena kemenangan udah ada di depan mata Pedro Acosta. Justru lepas dalam sekejap gitu ya pada sprint race MotoGP Austria 2026. Balapan di Red Bull Ring, teman Pro 2, tepatnya kemarin gitu ya, Sabtu malam, awalnya berjalan manis banget buat Pedro Acosta karena pembalap KTM itu memanfaatkan duel Jorge Martin dan juga Marc Marquez di putaran pertamanya. Keduanya nyaris bersenggolan dan Martin tuh hampir melebar gitu ya, dan bikin posisinya tercecer ke posisi 8. Dan situasi ini langsung dimanfaatkan sama Pedro, punya kecepatan yang solid, dia terus melaju sendirian di depan dan bahkan sempat unggul lebih dari 2 detik dari Marc Marquez gitu ya. Sementara Jorge Martin mulai melakukan comeback, satu persatu pembalap berhasil dilewatin sampai akhirnya Martin balik lagi nih ke barisan ke depan. Dan di lap ke-8 Martin bahkan berhasil gitu ya menyalip Marc Marquez untuk merebut di posisi kedua. Tapi masalahnya Acosta nih udah terlalu jauh di depan teman berdua. Tapi dramanya akhirnya terjadi ya. Karena memasuki awal lap ke-12 Acosta masuk ke dalam tikungan kedua, motornya kehilangan grip dan akhirnya tergelincir. Jadi bye-bye deh ya kemenangan yang ada di depan mata itu. Podium yang tinggal selangkah lagi akhirnya ikut menguap dan jatuhnya Acosta justru menjadi keuntungan besar buat Jorge Martin. Tanpa perlu bertarung sampai garis finish dengan Acosta, Martin akhirnya mendapatkan kemenangan sekaligus tambahan poin penting dalam persaingan klasemen MotoGP 2026. Hasil tersebut membawa Martin ke puncak klasemen dengan 286 poin, sementara Marc Marquez membuntuti di posisi kedua dengan 283 poin dan hanya terpaut 3 angka aja. Well, itu dia teman Pro 2, info olahraga pada santai siang kali ini ya. Sebentar lagi kita akan lanjut dan beralih nih ke Pro 2 Jakarta karena bakalan ada top 20 nasional maupun internasional.

ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: sih lagunya Tomah Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya, siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

posisi 18 Selena Grace Andrianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24 per 7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi

0: request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Proyekto FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Clay.

0: 42 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Podcast Minggu ada Sian Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: 2 masih di Intershow Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya tahun 2022, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: menarik banget memperdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Blessed Minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, Teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Perduel langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perduel. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move onnya tetap pahit tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Produa. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Produa. I love you all. Bye-bye.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Yes, ditemenin lagi sama Rama di sore hari ini teman Pro2 setelah tadi kamu ya ditemenin sama Pro2 Jakarta, tepatnya top 20 nasional maupun internasional. Kali ini ditemenin lagi sama Rama ya, karena film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini teman Pro2 baru aja merilis sebuah teaser atau trailer gitu ya, yang memperkenalkan kisah Ale, seorang pria yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ceritanya juga cukup unik banget, karena di hari ulang tahunnya Ale ini ngerasa hidupnya udah gak punya arah ya. Lama dipandang sebelah mata dan dianggap gak berguna juga, Ale ini akhirnya berniat untuk menyerah. Tapi sebelum mengambil keputusan besar tersebut, ada satu keinginan sederhana yang ingin dia lakukan terlebih dahulu, yaitu adalah menikmati seporsi mie ayam favoritnya. Nah, justru dari semangkuk mie ayam inilah yang akhirnya semuanya jadi berubah gitu ya. Keinginan sederhana Ale malah membawanya bertemu dengan orang-orang dan tentunya mengalami beragam kejadian yang sama sekali gak dia rencanain. Rencana yang awalnya dia cuma pengen makan mie ayam aja sebelum mengakhiri semuanya, perlahan berubah menjadi perjalanan yang membuat Ale melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, film ini gak cuma menawarkan cerita tentang seseorang yang sedang kehilangan arah aja, tapi juga mengajak kita nih melihat bagaimana sih sebuah kejadian kecil bisa membuka kemungkinan baru dalam hidup. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dibintangi oleh Benedictus Siregar sebagai Ale, ada juga Teuku Rifnu Wikana, ada Zulfa Mahalini, ada Tika Panggabean, Ciko Kurniawan, hingga Dewi Irawan, dan sejumlah nama-nama lainnya ya teman Pro2. Film ini merupakan adaptasi novel karya Brian Krishna dan disutradarai oleh Kun Agus dengan skenario dari Alum Studio ya. Dan kabar baiknya, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada November 2026, tapi untuk tanggal pastinya pihak produksi masih belum mengumumkan ya teman Pro2.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Yes, teman berdua masih ditemenin sama Ramayah di sore ceria kali ini. Kali ini ada kabar seru tentunya buat kamu yang para K-popers nih, karena dua grup asal Korea Selatan, BTS dan juga Kortis, itu berhasil masuk jajaran nominasi MTV Video Music Award atau VMAs 2026 ya. Nggak tanggung-tanggung teman berdua, BTS dan Kortis bakal bersaing dalam kategori grup terbaik bersama nama-nama besar lainnya seperti Blackpink dan juga Cat's Eye gitu ya. Total ada 8 grup yang masuk nominasi di kategori tersebut, termasuk 4 grup K-pop dan grup perempuan asal Inggris bernama Flo. Nah, buat BTS, nominasi tahun ini juga kerasa makin spesial banget karena mereka nggak cuma masuk satu kategori aja. BTS juga dapetin nominasi lagu terbaik dan K-pop terbaik lewat lagu Swim yang menjadi lagu utama dari album kelima mereka, Arirang ya. Dan BTS sendiri punya sejarah panjang tentunya di kategori K-pop terbaik. Mereka berhasil memenangkan kategori tersebut selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari 2019 sampai 2022. Torehan itu juga menjadikan BTS sebagai grup dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah kategori tersebut. Sementara itu teman Pro 2, Kortis juga kembali nih mendapatkan perhatian di ajang VMAs. Sebelumnya grup ini udah masuk nominasi artis pendatang baru terbaik dan juga K-pop terbaik. Kini mereka kembali bersaing lagi di kategori grup terbaik. Nah, buat kamu yang penasaran siapa yang bakalan membawa pulang piala tahun ini, MTV VMAs 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 September di Peacock Theater, tepatnya di Los Angeles, teman Pro 2. Ajang ini juga punya posisi penting dalam industri musik Amerika Serikat dan dikenal sebagai salah satu tempat di 4 penghargaan musik utama di negara tersebut. Jadi teman Pro 2 siap-siap ya, persaingan K-pop di VMAs tahun ini makin rame. BTS bawa pengalaman dan sejarah panjang, sementara Kortis terus menunjukkan eksistensinya di panggung musik global nih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di sore hari ini. Kalau lihat dari pantauan studio Pro 2 Banten sih, teman Pro 2 kayaknya mau hujan nih atau agak-agak mendung gitu ya, agak-agak sendu rasanya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan jas hujan mungkin untuk kamu yang pengen berpergian di malam hari ini. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya gitu ya, buat kamu yang udah nggak sabar ngelihat aksi para pembalap MotoGP. Siap-siap nih, Mandalika bakal kembali rame lagi karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober mendatang ya. Bukan cuma soal balapan aja, beragam persiapan juga udah dilakuin nih untuk memastikan mobilitas dan kebutuhan pengunjung selama gelaran MotoGP berjalan lancar ya. InJourney itu menyiapkan 66 penerbangan tambahan dari dan menuju Nusa Tenggara Barat plus 118 shuttle nih yang akan beroperasi di kawasan Mandalika, teman Pro 2. Gak cuma transportasi aja, gelaran ini juga bakalan melibatkan masyarakat lokal ya. Ada sekitar 3.000 tenaga kerja lokal dan 213 UMKM yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan maupun aktivitas pendukung lainnya. Bahkan tingkat okupansi akomodasi di NTB itu disebut sudah mendekati 100%. Yang artinya, kalau kamu mau berencana nonton langsung ke Mandalika, suasananya diprediksi bakal super duper rame ya. Jadi urusan penginapan dan perjalanan tentunya perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Menariknya lagi teman Pro 2, MotoGP Mandalika kali ini juga nggak cuma menjadi panggung buat adu cepat di lintasan aja. Ajang ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan lebih luas lagi nih beragam potensi Nusa Tenggara Barat, mulai dari destinasi wisata, kuliner khasnya, budayanya, sampai produk-produk UMKM dan talenta-talenta lokalnya nih.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Yes, kita udah berada di penghujung segmen Music and Info di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2, dan ditemenin sama Rama ya. Ada kabar buat kamu yang suka mungkin sama musik gitu ya, dan nunggu konser-konser internasional karena Kanye West atau Yee gitu ya, bakalan menyapa penggemarnya di Jakarta pada 24 Oktober 2026, tepatnya di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK ya, teman Pro 2. Yang menarik lagi, konser ini gak cuma diprediksi bakal ngeramein dunia musik Indonesia aja, tapi juga berpotensi nih membawa banyak wisatawan mancanegara ke Jakarta. Menurut promotor Raw Vision Collective, konser Yee sendiri itu diproyeksikan bisa mendatangkan lebih dari 15.000 wisatawan asing ya dari berbagai negara. Antusiasmenya juga udah kelihatan teman Pro 2 sejak hari pertama penjualan tiket, karena sebanyak 52,8% tiket itu tercatat dibeli oleh penggemar dari 73 negara. Jadi bisa dibilang konser ini punya daya tarik yang gak cuma datang dari penggemar lokal aja, tapi juga banyak banget gitu ya dari luar Indonesia. Dan buat kamu yang mungkin masih mempertimbangkan untuk berburu tiket, beberapa kategori ternyata udah habis terjual, dan saat ini tercatat 5 kategori tiket udah sold out ya. Kehadiran ribuan penggemar dari luar negeri ini tentunya bukan cuma bikin venue konsernya rame, tapi pergerakan mereka juga berpotensi memberikan dampak ke berbagai sektor di Jakarta nih. Mulai dari hotel dan akomodasi, kuliner, transportasi, sampai pelaku usaha lokal. Jadi bayangin aja ya teman Pro 2, ribuan orang datang ke Jakarta, nginep, naik transportasi, cari makanan, nongkrong mungkin, sampai mungkin berburu oleh-oleh gitu ya. Jadi efek konser tuh ternyata bisa terasa jauh lebih besar lagi dari sekedar konsernya aja. Nah buat kamu yang udah punya tiket, tinggal siapin energi dan outfit terbaik. Dan buat yang belum dapat, pantengin terus informasi resminya ya, siapa tahu masih ada kesempatan nih teman Pro 2. Dan informasi tadi juga menjadi penanda kalau misalkan Rama harus pamit ya di sore hari ini. Selanjutnya akan ada Hit Shuffle dan juga Jaga Malam ditemenin sama Nandu Putra. So tetap jaga diri kamu ya teman Pro 2, karena ya Pro 2 Banten akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, Is It The Answer by Reality Club akan terlebih dahulu menemani kamu.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Miami.
1: Yo, tamu kedua, selamat sore. Happy banget rasanya gue, Nando Putra, bisa nemenin kamu di penghujung sore hari ini ya, di tanggal 20 September 2026, gak kerasa. Ini udah mau memasuki tanggal-tanggal tua, bulan ini tahun kedua. Semoga kabar kamu di sore ini masih dalam keadaan yang happy dan juga sehat selalu. Gimana kabar kamu juga? Gimana weekend kamu juga tahun kedua di sekarang ya? Ini minggu keberapa berarti ya? Minggu kedua ya tahun kedua ya gak sih? Di bulan September. Anyway, gue bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya, sampai jam 12 malam. Perjalanan kita masih panjang banget jujur, dan kita langsung masuk ke segmen Sore Cire Hit Shuffle, di mana kamu bisa request lagu hits ya yang mau kamu putar dari tahun 2015 sampai 2020. Bisa lewat WhatsApp kita di 081 11 45 116.

kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: parah.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Oke, teman-teman berdua, masih lanjut di sore ceria yang makin senja ini, makin gelap ya langit, makin mendung teman-teman berdua. Gak expect ya, udah beberapa hari terakhir sih kalau di daerah gua udah mulai hujan teman-teman berdua. Setelah kita berapa lama ya gak lihat hujan nih, siapa yang kangen hujan? Apalagi 2 hari yang lalu tuh hujan di malam hari di sekitar kantor RRI Banten cukup deras dan lama banget ya teman-teman berdua. Dan anyway, sembari nemenin aktivitas kamu, aktivitas weekend kamu di sore hari ini, gua mau kasih tahu ke kamu satu kabar yang cukup membanggakan datang dari atlet tekball Indonesia asal Riau, teman perdua, Sumaya nih, yang berhasil mendapatkan medali perak nomor Women Singles Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan medali ini menjadi perak pertama bagi tim Indonesia sekaligus catatan sejarah ya dalam debut tekball di ajang Asian Games. Wow, perdana batin ya teman perdua. Mudah-mudahan ini bisa jadi langkah positif untuk kedepannya biar kita tuh makin banyak lagi mendapatkan medali-medali gitu ya di cabang olahraga tekball ini gitu ya. Sumaya ini harus mengakui keunggulan wakil Myanmar teman perdua Wai Kin Hin di pertandingan final di Nagoya City Higashi Sports Center. Sumaya kalah dalam 3 game dengan skor 12-10, 8-12 dan 9-12 pada pertandingan hari Minggu ini ya, tanggal 20 September 2026.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Oke, barusan kita tadi dengerin ya kumandang azan maghrib tahun 2002. Buat kamu mungkin yang belum sempat buat ibadah sholat maghrib, tenang aja, gak usah buru-buru di jalan. Sekalian nyari-nyari tempat sholat ya, musholat terdekat atau masjid di pinggir jalan. Atau buat kamu yang udah mau nyampe rumah, gak apa-apa juga sholat di rumah. Yang penting gue bakal tetap nemenin kamu. Semoga juga kamu yang masih kejebak macet bisa aman sampai rumah ya, sampai tujuan. Atau mungkin kamu mau ngopi-ngopi dulu juga gak apa-apa, bebas. Taman Pradua dan masih banyak banget waktu buat kamu. Request lagu hits ya dari tahun 2015 sampai 2020 nih bisa lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Kayak ini ada rekasan lagu tahun 2002 di sisa waktu penghujung hit shuffle ini, ada di Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya The Chang Shooters yang Cari Rasa. Ini lagu yang jarang banget di request sih ya, tiba-tiba muncul lagi nih Taman Pradua. Thank you banget ya Galang, udah mau request ya lagunya Chang Shooter. Dan kebetulan gue beberapa bulan terakhir ya, yang lalu sih bukan terakhir, itu sempat nonton konser Chang Shooter juga ya, waktu itu ada acara di Serang. Jadi sedikit bikin gue nostalgia lah denger suara vokalis The Chang Shooter ini gitu ya. Next, ini dari teman kita Kanabila, minta diputerin lagunya Maroon 5 yang Nobody's Love. Kalau gak salah ini lagu tahun 2020 ya, tahun produk atau 2021 gitu ya. Thank you banget. Nah, belum ada request, so kita dengerin dulu ya dua requestan lagu. Dan buat kamu yang mau sharing cerita juga masih boleh ya, bebas. Taman Pradua gak wajib kamu request lagu doang, tapi misal kamu mau titip salam atau sharing cerita juga boleh banget gitu ya. So ini dia Taman Pradua.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanudin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang Radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue, Nandu Putra. Informasi pertama, Taman Pro 2, sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi International Association of Women Police atau IAWP 2026. Pertemuan tersebut berlangsung pada 20-24 September 2026 dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua. Dalam sambutannya, Sigit menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern.

Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari Brad Pitt yang akan kembali membintangi sequel World War Z yang diproduksi Paramount. Sequel tersebut telah lama dinantikan setelah beberapa upaya untuk mengembangkan film selanjutnya sebelumnya telah gagal. Melansir dari Variety, Edward Berger ditunjuk sebagai sutradara film tersebut. Berger dikenal melalui film All Quiet on the Western Front dan Conclave, serta baru-baru ini menyutradarai Pitt dalam film The Rider untuk A24.

0: Dan informasi ketiga tahun kedua datang dari grup musik Nona yang merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Sekian untuk Pro 2 hari ini. Selainnya tahun Pro 2 kita lanjut di segmen Pro 2 Pro Indie.
1: Info Pro 2.

0: Gocip, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-woo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Oke, nomor 2 tadi kamu udah dengerin secara seru gitu ya, RRI Pro Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang balik lagi nomor 2 ke RRI Pro 2 Banten, dan kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam. Ini udah masuk jam-jam rebahan, jam-jam gabut, jam-jam overthinking juga mungkin gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin mau request lagu juga masih boleh sih sebenarnya, tinggal kirim ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016, atau kamu juga mau sharing-sharing cerita-cerita kamu juga, cerita weekend hari ini kayak gimana, apakah weekend kamu seru ataukah weekend kamu ada yang salah gitu ya, malah jadi kurang seru, boleh di-share juga Taman Perdua. Dan gak lupa juga, gue juga bakal nanti bawain topik-topik yang ringan-ringan aja, informasi ringan juga buat menemani segala aktivitas kamu di malam hari ini. Jadi buat kamu mungkin yang gabut, boleh stay tune terus Taman Perdua di 101,6 Perdua Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, sawadika.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Kita tamu berdua di Jaga Malam hari ini, gue mau bahas suatu hal yang masih berkaitan dengan sosmed ya. Kalau kemarin juga gue sempet bawa topik soal apa ya, hal-hal yang menarik di sosmed gitu, soal perbedaan generasi. Nah kalau sekarang gue ngebahas tentang kenapa sekarang itu banyak orang yang bercanda tapi gak mikirin perasaan orang lain di sosmed. Taman Pradua, pernah gak sih lo misal ngelihat komentar di media sosial dimanapun ya, even di X, di Instagram, TikTok, yang awalnya itu kelihatan kayak bercanda tapi kok malah bikin orang lain itu sakit hati. Misal ada seseorang upload foto atau konten video apapun lah, terus muncul komentar, misal dia upload outfit. Nah outfit, terus dia misal punya postur badan yang gemuk. Nah ada tuh, pasti ada kayak satu dua yang waduh makin gemuk aja. Atau misal ada orang yang posting dia lagi kerja gitu ya, tiba-tiba ada yang komen pantes rame soalnya kerja kayak gak kerja atau gak ada kerjaannya kayak gitu gitu lah. Teman-teman berdua ya, kayak komentar-komentar yang mungkin ya

niatnya bercanda tapi nyelkit gak sih gitu, pas kita bacanya kita aja yang orang yang gak kenal nih sama yang di konten aja yang kadang ngerasa nyelkit gitu kan. Terus misal dibalas komentar yang bercanda tapi gak tahu tempatnya ini dibalas gitu ya sama netizen lain, dia biasanya mereka ini oknum-oknum ini ya dengan gampang bilang santai aja cuman bercanda, baper banget sih gitu kan, cuman komentar. Cuma kan tetap ya kita sebenarnya walaupun sosmed itu adalah tempat atau ruang yang sangat luas untuk bersuara tahun kedua, tapi kadang emang ada peraturan-peraturan tidak tertulis gitu loh yang harus kita apa ya, harus kita lakukan, apalagi ini soal perasaan orang lain tahun kedua. Nah pertanyaannya, kalau yang ketawa itu cuman kita di saat kita bercanda, sementara orang lain itu terluka, itu menurut lo itu masih bisa disebut bercanda atau enggak?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Masih lanjut di Jaga Malam Taman Prado 2, dan ini gue waktunya ngebacain beberapa respon atau jawaban atau POV kamu soal pertanyaan gue di Jaga Malam. Jadi topik Jaga Malam itu tentang kalau gitu ya, Taman Prado 2. Apa ya, kita bercanda di sosmed gitu, di komen, sebebasnya bercanda, ngasih kata-kata lucu ke orang gitu ya. Kalau yang ketawa itu cuma kita, sementara orang lain itu terluka, itu masih bisa disebut bercanda atau enggak, kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa POV sih Taman Prado 2. Yang pertama ini dari Aji di Serang. Kalau kata Aji, kadang orang di sosmed itu ngerasa aman karena cuma lewat layar, kalau ngomong langsung mungkin gak berani. Jadi menurut saya, sebelum komen, coba bayangin kalau orangnya ada di depan kita, masih berani ngomong atau enggak. Yes, ini bisa jadi tembok buat kita ya, batasan Taman Prado 2. Kalau kamu ngerasa ingin bercanda seenaknya gitu ya, tanpa mikirin perasaan, coba pikirin deh, di depan kamu tuh ada orang itu, atau di balik kondisinya, gimana kalau kamu jadi orang itu gitu ya, di saat dapet candaan-candaan yang itu terlalu over, gak mikirin perasaan, kayak gitu ya. Thank you Aji. Next ini ada Nisa, sama di Serang juga. Nisa ini katanya, masalahnya kadang yang bercanda malah marah kalau dibecandain balik. Jadi menurut aku, kalau mau bercanda harus siap juga kalau orang lain ngasih tanggapan atau balesan. Ya benar, buat kamu juga mungkin ini pelajaran buat kita semua lah ya. Mulai dari sekarang mungkin coba untuk batasin atau pilih-pilih kata, pilih-pilih hal yang mau dibecandain itu kayak gimana gitu ya. Jangan sampai becandaan kita itu malah over, nanti di saat becandaan yang over itu berbalik ke kita, kita malah sakit hati gitu ya Taman Prado 2. Next, atau yang terakhir atau yang ketiga nih, ini dari Intan ya, Intan di Pandeglang. Kalau kata Intan, menurut aku humor itu harusnya bikin semua orang ketawa, bukan cuma yang ngomong. Kalau satu orang ketawa tapi orang lainnya pulang tapi menyimpan perasaan yang apa nih, perasaan yang enggak enak, kayaknya perlu dipikirin lagi. Yes. Kalau kita niatnya bercanda, enggak usah jauh-jauh di sosmed, di tongkrongan aja Taman Prado 2. Misalnya kita bercanda ke teman kita, even ke bestie ya. Kadang kalau candaan kita tuh cuma kita doang yang ketawa, itu kayaknya ada yang salah gak sih sama omongan kita, sama candaan kita gitu ya, sama punchline yang kita kasih gitu ya Taman Prado 2. Jadi sebenarnya bercanda ini tuh gak bisa semena-mena juga ya, gak bisa juga dijadi tameng di saat kita tuh dapet teguran. Misal lo ditegur, jangan over dong lo bercandanya, ngomongnya kok gitu, nanti lo bilang gak, ini kan santai, cuman lucu-lucuan, gak bisa juga Taman Prado 2 gitu ya. Jadi bisa kali ya mulai dari sekarang ini kita coba mengontrol mulut kita nih, lisan kita gitu ya. Bahkan itu yang niatnya bercanda pun harus tetap dikontrol. Jangan sampai awalnya bercanda, nanti ujung-ujungnya malah bikin perasaan orang lain itu tersakiti Taman Prado 2.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

2004, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Li, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yo, 101,6 Pro 2, mantan teman terbaik kamu. Udah mau jam 10, teman Pro 2, gimana kabar kamu di jam 10 kurang 10 menit ini ya? Udah nyampe rumah apa belum? Atau masih keliling-keliling dulu, keliling-keliling Banten gitu ya? Nyari tempat kopi, nggak ketemu-ketemu. Nyari teman buat diajak ngopi juga nggak ketemu-ketemu. Kalau kamu nggak nemu teman, nggak ketemu siapa yang diajak, ya udah pulang aja. Teman Pro 2 pulang, rebahan, tidur, karena besok hari Senin. Harus upacara lagi, harus ngerjain hal-hal yang padat lagi gitu ya tahun Pro 2. Tapi gak apa-apa, ini karena udah mau masuk tanggal 20-an, berarti kurang lebih sebentar lagi, 10 hari lagi kita bakal menyambut akhir bulan, tanggal tua. Anyway, tahun Pro 2 ini ada requestan lagu ya. Ini lagunya, ini gue cari dulu, ini requestan dari teman kita ya, Kak Bila, tahun Pro 2. Ini diputerin lagunya It Get Tough, yang judulnya tuh Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, okay, wait, ini gue cari dulu dan ketemu, ini dia. Oke, okay, tahun kedua, sebelum lanjut di jangka malam ini, kita dengerin dulu ya requestan lagu dari Kak Bila ini. Thank you banget yang udah request lagu, dan buat kamu yang belum sempat buat request ataupun sharing cerita, masih banyak waktu sampai jam 11 malam nanti. Tinggal kirim aja requestan lagu kamu dan juga cerita kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, gak kerasa banget teman-teman, ini udah jam 10:30 dan kayak biasa juga di jam-jam sini gue bakal kasih kamu yang ringan-ringan aja. Dan gue lagi suka-sukanya kasih rekomendasi tontonan ya. Kali ini tontonan film pendek horor terseram di YouTube Tampro 2 ya, yang bisa kamu tonton. Jadi kamu gak perlu repot-repot beli tiket kayak gitu. Tinggal nonton di YouTube aja, ini ada kok filmnya gitu ya. Yang pertama Tampro 2 ini ada film horor pendek, itu The Dollmaker yang dirilis di April ya 2019 ini. Udah total udah puluhan juta penonton Tampro 2, kamu bisa tonton dan gue gak mau spill apapun karena ini film pendek ya. Karena film pendek itu kalau di spill sedikit aja ya itu kayak udah mewakili alur cerita secara keseluruhan gak sih. Jadi kamu tinggal tonton ya. Next film pendek selanjutnya Tampro 2 ini gak kalah hits, gak kalah rame dan gak kalah serem. Film horor pendek yang judulnya itu Don't Look Away. Ini jadi salah satu favorit juga dengan puluhan juta kali penayangan juga gitu ya. Terus ini yang ketiga, ini sempat viral di Indonesia tahun kedua, yaitu film horor pendek yang berjudul Makmum. Nah pasti kamu kayaknya pernah nih lihat scene-scene-nya mungkin di sosmed gitu, di TikTok mungkin. Ini udah meraih puluhan juta penonton juga. Jadi buat kamu pecinta horor-horor lokal, ini bisa jadi pilihan film pendek yang oke banget gitu ya. Dan terakhir tahun kedua, ini film yang pas gua tonton, entah kenapa gua jadi susah banget tidur. Padahal selama gua nonton film-film horor ya, sangat-sangat jarang gua tuh film nonton film horor, thriller itu bisa sampai susah tidur Taman Pradua. Tapi ini film pendek, segitunya serem, segitunya bikin gua itu keringet dingin sampai gak bisa tidur. Yaitu judulnya Night Night Nancy, yang ini juga udah berjuta-juta yang nonton ya. Jadi Taman Pradua mungkin malam ini kamu gak usah perlu ke bioskop gitu. Kalau kamu mager ke bioskop, mager berlangganan aplikasi tontonan film, boleh kamu tinggal buka YouTube aja gratis dan searching deh, tonton salah satu dari beberapa rekomendasi film pendek horor yang udah gua kasih.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru, yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yo, 100,6 Pro 2 teman terbaik kamu di jam penghujung ini. Mungkin ini bisa jadi, bukan bisa jadi sih, ini jadi satu informasi penutup juga ya dari gua. Gua mau menutup siaran ini dengan kasih kamu beberapa minuman yang bisa bikin apa ya, bukan bisa sih, berbahaya kalau kamu minum sekarang untuk tidur, apalagi besok udah mulai kegiatan lagi kan Taman Pro 2. Nah, minuman pertama yang ini kalau bisa kamu hindari itu udah jelas kopi. Gua paham, gua tahu kamu semua di sana suka ngopi, gua tahu lo suka pahitnya kopi, suka gurihnya kopi-kopi dengan campuran ini itu, tapi ya agaknya kayaknya jangan di jam-jam mau tidur. Boleh kamu ngopi tapi di jam siang aja, karena kan kopi kan punya kafein. Tugasnya kan kafein tuh biar mata tuh melek kan. Jadi ya kalau kamu mau tidur ya jangan minum kopi, yang ada kamu malah melek nanti. Ingat, besok hari Senin ya soalnya. Terus selanjutnya itu minuman berenergi Taman Pro 2. Minuman energi itu selain kaya akan kafein, gulanya juga nggak kalah tinggi ya. Jadi kalau dikonsumsi di malam hari ini dapat memicu sugar rush atau lonjakan gula ya, energi mendadak yang bikin efeknya itu yang paling kerasa biasanya itu jantungnya berdebar, terus sulit tidur juga. Karena ya badan kita tuh ya itu, energinya melonjak secara tiba-tiba. Dan gula juga kan sebenarnya gak terlalu baik untuk tubuh ya kalau dikonsumsi secara berlebihan. Dan minuman yang terakhir itu minuman manis kemasan Taman Pro 2. Misal kayak jus-jus buah kemasan yang itu tuh tinggi sama apa ya, fruktosa, gula tambahan ya. Jadi kalau sebenarnya gak apa-apa sih kamu semua minum jus buah, tapi jangan yang kemasan kalau bisa. Jus buah yang alami aja, misal kamu blender sendiri,

semua hiruk pikuk kepadatan duniawi ini ya, yang masih kuliah, masih sekolah, masih kerja, semangat terus, dan jangan lupa buat dengerin RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita siap jadi teman terbaik kamu dari subuh sampai larut malam, dari kamu tidur, bangun tidur ding, sampai kamu balik lagi ke tidur. Dan jangan lupa juga buat download RRI Digital di Play Store HP kamu, karena dengan RRI Digital kamu bisa dengerin siaran Pro 2, bukan cuma Pro 2 Banten tapi Pro 2 seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan penyiar-penyiar kece lainnya. So, teman Pro 2, gue Nani Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya

0: anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palendawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: wanna come in?
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
4: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
5: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Dengan terdengarnya lagu ini, makasih sudah Radio Republik Indonesia, program 2 Banten non mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz. Melalui FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten menggunakan pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 21 September 2026 dari Jalan Lekas Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki
dan membawa empat sifat. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Watawasaw bilhaq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Watawasaw bisabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar, dan belajar terus, dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna Allah ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya...

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan. Hal ini terjadi setelah pelajar menyantap makan bergizi gratis yang didistribusikan oleh SPPG Watubangga Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Informasi lainnya teman Pro 2, sutradara Matt Reeves membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Foto itu diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris, dan juga Reeves membagikannya melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring Minggu 20 September 2026 kemarin. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengungguli George Martin yang memulai balapan dari pole position. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: nggak sih yang dipakainya apa? Yang dipakain itu namanya Sedasi Riure dengan kode 40. Yang dipakainya varian Sedwana Min Cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat warna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng BTB. Dan senang banget nih BTB menjadi teman terbaik kamu lagi nih di hari Senin tanggal 21 September 2026, teman Pro 2 ya. Dan BTB bakal menemani kamu sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini, teman Pro 2, dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang bikin kamu makin semangat nih di hari Senin ini. Dan informasi terup to date teman Pro 2 datang dari film 4 Musim Pertiwi, karya terbaru dari sutradara Kamila Andini, yang resmi dipilih sebagai perwakilan Indonesia untuk kategori International Feature Film di Academy Awards ke-19 atau Oscar 2027, di mana film 4 Musim Pertiwi yang diproduksi oleh Iva Iswansyah ini dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan lain sebagainya teman Pro 2, dengan cerita tentang Pertiwi yang kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun menjalani hukuman penjara. Ini juga menjadi kali kedua karya Kamila Andini dipilih menjadi Submission Indonesia untuk Oscar, setelah Yuni menjadi perwakilan Indonesia di kategori yang sama untuk Oscar di tahun 2022. Dan 4 Musim Pertiwi juga sebelumnya sudah menggelar world premiere di Toronto International Film Festival 2026 dalam program Centerpiece, yang dijadwalkan juga tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Kalau kamu udah kepo banget gak sih dengan gimana ya jalan ceritanya dari film 4 Musim Pertiwi ini, kalau aku udah gak sabar banget sih teman Pro 2.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Balik lagi bareng BTBT Mampro 2 di Spada ya. Dan informasi terupdate update lainnya datang dari Medial Stefani Yuko yang menjadi salah satu pemain paling penting di timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026. Hingga fase grup, pemain yang akrab disapa Medi Yuko itu telah mengoleksi 34 poin dari 2 pertandingan teman Pro 2. Yuko juga mencetak 14 poin saat Indonesia menang 3-0 atas Nepal, dan performa apiknya berlanjut ketika menghadapi Jepang dengan tambahan 20 poin meski Indonesia harus menerima kekalahan 1-3. Dan catatan tersebut membuat Yoko menjadi pencetak poin terbanyak sejauh ini, dan kontribusinya diharapkan kembali membantu perjuangan Sri Kandi Merah Putih menghadapi Thailand pada babak seperempat final.

0: starry land of Nakamadora.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Bang bang bang, baby bang, teman Pro 2. Siapa nih kamu dari VIP yang semangat banget untuk nonton konser Big Bang di Jakarta tahun depan, teman Pro 2 ya, di awal tahun 2027. Karena informasi terup to date-nya dari PK Entertainment ini mengumumkan bahwa akan ada additional show untuk konser Big Bang di Jakarta pada 17 Januari 2027. Dan sebelumnya K-pop group tersebut hanya memiliki satu jadwal konser pada 16 Januari 2027 di Taman Pro 2. Bahkan saat pre-sale pada 17 hingga 20 September, seluruh tiket langsung sold out. Nah, hal ini jadi kesempatan buat para VIP, yaitu fandom Big Bang, yang belum kebagian tiket untuk bisa nonton di day 2. Dan pre-sale konser day 2 Big Bang ini akan dimulai pada 21 September untuk pemegang VIP membership. Hari ini ya teman Pro 2 ya, jangan lupa. Dan juga untuk 22 September untuk BCA Pre-Sale, 23 September untuk Indosat Pre-Sale, dan 24 September untuk General On Sale. Dan kalau range tiketnya sih dijual mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah. Wow, ini buat kamu teman Pro 2, apalagi kamu VIP, jangan lewatkan. Kalau kamu membership VIP hari ini jangan lupa. Tapi kalau kamu mau ngikutin yang general on sale di tanggal 24 September ya teman Pro 2 ya, jangan dilewatkan. Karena kapan lagi Big Bang udah lama gak comeback, tiba-tiba comeback dan langsung konser di Indo tahun depan lagi. Ah, gas ini teman Pro 2 ya.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.